emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, Mukama ankoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.